บริงกันยังกะเราวาดเอคลินิตตังโนตังกัวดิปเทียร์ยัยดิปเทียร์กะนั่งยี่มัตเตอร์นั่งยี่แบคทีเรียตังโนมาบัตตาอีอะไรนั่งยี่นิโนงามดิมการะกระงามเรียยนั่งยี่ดิปเทียร์กะขารุนิมีมัตเตอร์มาต์อีนั่งยี่นิคันโนงามดิมการะกระงามเรียอะราคุลุกุลกามาตั้งยี่ยี่อีมังยี่ปนาริชิมวยอาเฮชิวดะฮัมตุรันอีนั่งกะDeep theory akan nongam dim arakarangam ya. Ikan awap ikan ini kah mat teror demat. Ini mereka karangam ya kah nanti mat tap. Ini mereka kah karang mat ter mangan tap nanti ni yo. Ini bacteria kah kan awap ngar nanti ni. Ikan ini mikir gigi ini mat tap deh nanti ni. Nanti mang ini tengtama haram ko silba kah maya nangan tap.Nanti bakteria yang kabirim ini kan ini kan nanganat kusil bayi ni ya. Ini bakteria ini kau kabirim udah ramang ini ni kama maternat. Nanti kami akan ada lead with anjing jam. Ini kan deep theory yang kau isi dah kan ini. Ini mereka ada tissue nanti chip mam nanti kaligo nanti chip mam mana kah chip mam kalau muk chip mam panah nanti mana kah lupa kita ada turk. Ini mang ini mereka mangipataka.Mangin ini mampul no. Kama jermi meduro ini kemangin ini mampul. Kama cuka tanam jayak toran ini kemangin ini mampul. Ul kama tadi dah arah putek ini kemangin ini mampul. Ia cegang kama tam nomor karunime ini kemangin ini mampul. Ini meka mangin lupak no arah tajpininye. Ngarah guluk-guluk tanjin jem. Ini ka naji bakteria ka manpin nangan doran ngarah mangininye. Ini kemangin ini mampul.Orang kata ka kuluk-kuluk nak kuntama I bakteria ni kalau nongam dia mengarang-arang mana? Pataka nanti vaccination nat no ada klinik. Ina ka kanyual ina ka merah mata diphtheria nat. So pataka turun ada klinik vaccination nat no ninye mama ninye kadang-alandar kadang-gunungno ina ka vaccination mata patah yo. Ina kadang community kanya ka safe mata kira. Ambayar.

Dakanya kakado kaku panamatar nanti mata tip tiria perim warna kemiri tiganya. Kalau pana nanti mata rupanya mana nanti tip tiria dengan ka infected kama tamal kama mata o nanti nan kama garip kama lirwe orang katakan ni media ka nyirkit me perpata terhirkit. Orang katakan ka turu nanti cekin panjual nyinyi ye family nyinyi nanti tip tiria dengan mata perpata taninyo. Nanti nilai kan nanti bundak nanti perih agar mamar perkemata pada kita beri nanti mampir percak beberapa nanti mata ngambe di kanyo nanti nilai kan pada kurt kita beri kan the every tango five mata orang kata nanti kan nanti mata nanti mana tip tiri apa nak nilai orang kata nanti turu ar klinik kan nanti free kawan arah wul piam pun nampu elok kita featuring mampir nanti community epin nanti free dan perempuan nanti panah mata panah tip tiri anak kan nanti flu nuk mata ini ni kata mana mampir ingat, nanti pernah nampak di materi ni kat turu, cek tamat ada klinik turu.